0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya masih menemani Radio Dengar Anda di edisi siaran pada pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu siap turang hadirkan menemani sahabat budaya rumah dengar di edisi bercerita pagi kali ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu ganti frekuensi. Untuk yang dalam perjalanan selalu hati-hati dalam perjalanannya ya. Untuk yang sedang menuju ke area perkebunan, yang mau menuju ke Nguni Pekobong-Kobong di pagi menjelang siang hari ini ya, tolong selalu kasih ingat untuk selalu hati-hati. Kalau sampai di Kobong, ingat selalu jaga lingkungan sekitar. Kalau bisa jangan dulu babakar-babakar rumpu, jangan dulu kasih menyala api di sekitaran lapangan-lapangan tabuka. Takutnya sahabat budaya jangan sampai ada hal-hal yang tentara inginkan. Karena kasus atau kejadian karhutlah di Kota Ternate, di Maluku Utara, di Indonesia ini sudah sangat banyak terjadi. Jadi orang untuk menjaga lingkungan tetap aman ya, selalu sahabat budaya terus kasih ingat untuk selalu hindari pembakaran-pembakaran rerumputan, ranting-ranting, khususnya di alam terbuka sahabat budaya. Kalau bisa coba cari alternatif yang lain dulu kapa sahabat budaya, ketimbang bakar-bakar rumpu. Kalau bisa sekarang jangan dulu bakar-bakar rumpu karena efeknya bisa sangat-sangat berbahaya dan pastinya orang tara inginkan sahabat budaya. Betul sahabat budaya semua, orang pelagu-lagu masih ada siap terus hadirkan, satunya Calvin Fordaco dengan Tobelo sampai di Jawa.

0: aku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Nusantara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

95,1 Prapa Ternate, Suara Budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sabadah dimanapun Anda berada. Dorang baku dapat lagi siang hari ini bersama Pertugas. Ada saya Sri Anugrah ya, di teman teknik studio. Kayaknya ada Bung Izar di siang hari ini. Sapa Budaya, tentunya Sapa Budaya, apa kabar nih Sapa Budaya semuanya di siang hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sapa Budaya, di jam 12 nih saatnya untuk Sri hadirkan program Masuk Siang untuk Sapa Budaya sampai di jam 3 sore. Dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan akan Sri hadirkan buat sahabat budaya di siang hari ini Sapa Budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pra 4 Ternate.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mana fohoru ye kan fohoru kio kuah. Pasti lagi mesin hang ya fohoru moju. Jadi fohoru misalnya mana fohdi atau masih sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kan kita tertarik kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Tema hok ngoni de horu, cerita horu ngoni de mus, ena mas semangat tek lagi wa. Makul mo nyia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi ena namanya malagu lagi wa. Negen aling-aling. Sokar tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akar.

95,1 Perempatan Hati Suara Budaya Kiraha. Sama Budaya di pukul 12.35 waktu Indonesia Timur. Dan waktu kumandang azan zuhur Sama Budaya dikumkan pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sama Budaya, kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman dan lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Kiraha.

Masih di 95,1 Prapat Ternate, suara budaya Kiaraha ya. Masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga di siang hari ini yang masih menemani sapa budaya ya, dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Seperti biasa ya, sapa budaya untuk siang hari ini di masa siang, lagu-lagu hiburan juga terang hadirkan untuk sahabat budaya di siang hari ini. Dan juga sapa budaya buat sapa budaya yang lagi beraktivitas di luar ruangan di siang hari ini ya, atau dorang ada berpergian juga nih di siang hari ini, sapa budaya, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen gitu ya, sama budaya, karena ini tuh penting sekali untuk orang punya kulit wajah, orang pele, leher, tangan sampai di kaki semuanya, sama budaya. Jadi sunscreen ini sama budaya perawatan, produk perawatan kulit ya, sama budaya yang memang wajib untuk orang gunakan, sama budaya, agar terlindungi juga nih dari paparan sinar matahari gitu ya, sama budaya. Tentunya tidak hanya untuk mencegah penuaan dini, terus flek hitam dan juga resiko kanker kulit, tapi juga sama budaya bisa menjaga orang punya kulit, kesehatan kulit dan juga wajah ya secara keseluruhan, sama budaya. Tapi ada juga yang masih bingung gitu ya, sama budaya, mengenai cara memakai sunscreen gitu ya, sama budaya. Dan juga ada yang masih bingung untuk pilih sunscreen yang tepat juga gitu, sama budaya. Nah, bikapa sampai sama budaya setiap orang tuh dorong wajib untuk menggunakan sunscreen. Dan orang tahu ya, kalau sinar matahari di luar sana, sama budaya, itu tuh memancarkan radiasi yang namanya UVA dan UVB yang bisa merusak orang punya kulit. Tanpa perlindungan memadai, orang kulit berisiko mengalami penuaan di ini, terus flek hitam, sampai bisa juga dengan kanker kulit, sama budaya. Nah, sunscreen ini nih, sama budaya, dia berfungsi sebagai pelindung gitu ya, sama budaya, untuk mencegah kerusakan ini. Jadi sama budaya juga harus ya paham gitu cara untuk memakai sunscreen yang benar gitu, dan paham juga ya bagaimana untuk memilih produk yang sesuai dengan orang punya kebutuhan kulit, itu sangat penting, sama budaya. Dan caranya yang pertama, sapa budaya harus pilih dia SPF yang sesuai dengan orang punya kebutuhan, sapa budaya. Dan memang sapa budaya, kalau untuk SPF 30 itu tuh cukup aktivitas ringan di dalam ruangan gitu, sapa budaya. Namun kalau memang sapa budaya yang DP kerja atau dia atau beraktivitas di siang hari atau dari pagi hari sampai sore hari gitu di luar ruangan, itu harus pilih SPF yang 50 atau lebih tinggi gitu ya, sama budaya. 50 plus plus plus gitu boleh, sama budaya. Tapi kalau ada orang kegiatannya cukup di ruangan aja ya, aktivitas ringan, bisa pilih yang SPF 30. Terus sama budaya juga harus perhatikan label broad spectrum, sapa budaya. Ini harus pastikan kalau sunscreen yang sapa budaya gunakan itu dia berlabel broad spectrum ya, sapa budaya, karena ini tuh untuk perlindungan menyeluruh dari sinar UVA dan juga UVB, sapa budaya. Tentunya yang berikutnya, sapa budaya bisa pilih tekstur yang nyaman gitu ya, sapa budaya. Karena kalau sunscreen ini dia tuh tersedia berbagai tekstur, ada yang kayak lotion, gel dan juga spray juga, sapa budaya. Sapa budaya bisa pilih yang merasa dorang tuh rasa aman, ya rasa nyaman gitu ya, sapa budaya, saat dorang pakai gitu. Terus sapa budaya harus cek kandungan aktif gitu ya, sama budaya. Sunscreen yang memang berkualitas seringkali mengandung bahan aktif seperti hyaluron untuk melembabkan dan juga glutaglow untuk efek cerah gitu, sama budaya. Dan juga sama budaya paling penting juga harus sesuaikan dengan sahabat budaya P, jenis kulit. Jadi kalau dorang P kulit yang sensitif, sama budaya harus pilih sunscreen yang bebas pewangi dan juga hypoallergenic ya. Untuk kalau kulit berminyak, sapa budaya bisa cari yang formulanya ringan gitu, sapa budaya. Dan juga kalau untuk kulit kering, pilih yang bisa melembabkan, sapa budaya. Nah, itu ya sapa budaya, cara untuk pilih sunscreen yang benar juga, sapa budaya. Jadi ada juga ada cara yang cara pakai gitu, sama budaya. Tadi dorang sudah pilih cara sunscreen yang benar. Ini dorang harus tahu cara memakai sunscreen yang benar agar bisa dapat perlindungan yang optimal. Salah satunya harus gunakan sunscreen setiap hari, sama budaya. Habis itu sama budaya harus pilih sunscreen yang tepat.
Dan yang ketiga, sebelum sahabat budaya mau pakai ini sunscreen, harus kocok dulu sebelum dorang gunakan gitu ya. Sahabat budaya, sunscreen mau kayak bentuk cair atau spray, harus kocok dulu sahabat budaya. Ini kalau orang kocok dulu itu bisa memastikan formula itu tercampur dengan rata gitu ya sahabat budaya. Dan dorang aplikasi atau kasih pakai di muka itu 15-30 menit sebelum dorang keluar rumah gitu sahabat budaya. Jadi ya sahabat budaya, yang berikutnya harus pakai takaran yang cukup gitu sahabat budaya. Jadi kalau orang gunakan sunscreen dalam jumlah yang memadai, memastikan efektivitas perlindungan ya sahabat budaya, itu 2 ruas jari buat wajah dan juga leher, dan juga 2 sendok teh untuk seluruh tubuh. Menggunakan sunscreen kalau terlalu sedikit juga sahabat budaya bisa kasih kurang DAP, tingkat perlindungan gitu sahabat budaya. Dan kalau emang untuk badan gitu sahabat budaya, ada juga sunblock ya sahabat budaya, itu juga bagus juga. Dan harus oleskan secara merata ya sahabat budaya. Aplikasikan ini sunscreen di kulit-kulit yang memang akan terpapar sinar matahari, kayak torampe muka, leher, ya telinga. Itu kalau untuk yang laki-laki atau yang non hijab juga sahabat budaya, punggung tangan dan juga lengan dan kaki ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya pakai, jangan terlalu kayak dorong gosok terlalu kuat begitu, pakai tuh kayak tepuk-tepuk gitu ya sahabat budaya dengan lembut, agar dia pelapisan juga pelindung tetap utuh dan juga efektif sahabat budaya. Dan jangan lupa juga ya sahabat budaya, kalau sunscreen ini kalau untuk kulit berminyak, sahabat budaya harus cari sunscreen yang mengandung niacinamide, yang memang dia tuh punya teksturnya tuh ringan gitu ya sahabat budaya, kayak dia bajel atau dia baserum gitu sahabat budaya. Tapi kalau untuk kulit kering, sahabat budaya harus pakai yang ada bahannya tuh humectant ya sahabat budaya, kayak hyaluronic acid dan juga yang bagus juga sahabat budaya. Dan jika tekstur juga bisa yang kayak lotion juga gitu, boleh. Tapi kalau untuk kulit sensitif, sahabat budaya harus ini dia bahan dasar itu physical sunscreen seperti zinc oxide atau titanium dioxide sahabat budaya. Itu untuk kulit sensitif ya sahabat budaya. Dan jangan lupa juga sahabat budaya, ini penting juga nih, harus pakai reaplikasikan sunscreen setiap 2-3 jam sekali sahabat budaya. Jadi kalau setiap 2 jam sekali setelah berkeringat, atau mungkin dorang beraktivitas di luar ruangan, bisa dorang apply dorang pakai sunscreen kembali gitu sahabat budaya. Dan kalau kerjanya dalam ruangan aja, tetap harus pakai sunscreen gitu ya sahabat budaya. Nah itu sahabat budaya beberapa informasi mengenai sunscreen ya, penggunaan sunscreen, dari depan cara memakai, jenis sunscreen yang harus dibutuhkan orang pekulit gitu ya sahabat budaya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Saya juga masih menemani dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara, artinya menghadang musuh, dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Nuna Manis Halma Hera siang hari ini ya, baru saja didengarkan juga ya dari Apollo Siahan Sahabat Budaya. Dan masih juga di program Masa Siang untuk Sahabat Budaya juga ya di siang hari ini. Informasi lokal di siang hari ini, razia miras digencarkan, 467 botol diamankan Polres Halma Hera Tengah. Sebanyak 467 botol kaleng dan juga kemasan minuman keras atau miras diamankan jajaran Polres Halma Hera Tengah, Maluku Utara. Pengamanan terhadap minuman beralkohol tersebut juga berlangsung dalam rangkaian patroli dan juga razia yang digelar di sejumlah wilayah hukum Polres Halma Hera Tengah. Pengamanan tersebut dilakukan Satgas Siber Miras Polres Halteng bersama jajaran Polsek dan juga Polsubsektor ya, sebagai upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari jumlah tersebut, Sahabat Budaya, Polsubsektor Weda Tengah juga mengamankan 278 botol dan kaleng miras. Sementara kalau untuk Polsubsektor Weda Utara mengamankan 159 botol kaleng dan juga kemasan miras, Sahabat Budaya. Dan untuk Polsek Weda mengamankan 24 botol miras, dan juga untuk di Petani Barat sebanyak 6 botol. Seluruh barang bukti selanjutnya dibawa masing-masing ke markas komando atau mako untuk didata ya, dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Sahabat Budaya, AKBP Fiat Dewanto ya, selaku Kapolres Halteng, mengatakan patroli kegiatan rutin ini ditingkatkan ya, dan razia miras merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan kamtibmas yang dipicu konsumsi maupun peredaran minuman keras. Selain untuk mengamankan barang bukti, personil kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat ya, Sahabat Budaya, agar tidak mengkonsumsi, menyimpan maupun memperjualbelikan miras secara ilegal. Warga juga diminta untuk melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas peredaran miras di lingkungan masing-masing. Fia juga menegaskan, Sahabat Budaya, pemberantasan peredaran miras membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, pihak perusahaan dan juga warga untuk diajak bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Menurutnya juga, Sahabat Budaya, untuk peredaran dan konsumsi miras itu tuh menjadi salah satu faktor pemicu perkelahian, penganiayaan maupun gangguan kamtibmas lainnya. Karena itu, upaya untuk pencegahan perlu dilakukan ya secara bersama dan juga berkelanjutan. Sekian Sahabat Budaya berita di pagi, di siang hari ini ya, Sahabat Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Perempat Suara Budaya Geraha.
4: Baik, Saudaya, waktu menunjukkan di 14:09 ya waktu Indonesia Timur. Masih di masa siang juga di siang hari ini. Saya juga masih menemani sahabat budaya juga ya di siang hari ini. Siarannya Perompa juga sahabat budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk aplikasinya atau pengguna Android bisa download di Play Store, pengguna iPhone atau iOS bisa juga di App Store sahabat budaya. Dan lagu-lagu hiburan saya juga masih hadirkan untuk sahabat budaya ya, informasi-informasi menarik juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Uci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Uci Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini, tradisi Uci Orom Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial,

Baik, Sabudaya di pukul 14.33 waktu Indonesia Timur ya. Ada terlanjur cinta orang pelaki ini sama budaya. Ini cukup lagu aja ya. Jangan di dunia nyata. Dan juga Sabudaya sering juga masih menemani dengan beragam informasi juga buat sama budaya nih di masa siang ya. Di siang hari ini salah satunya cara untuk mengubah hobi jadi peluang bisnis yang sama budaya memang menghasilkan di tengah ekonomi sulit sekarang sama budaya. Jadi sama budaya kalau orang punya hobi terkadang tuh memang cukup dilakukan untuk kayak bersenang-senang ya. Tapi kalau memang ada kemampuan yang sudah terasah dari orang punya hobi ini, bikin apa kontoran antara coba gitu ya sama budaya kasih jadikan cuan gitu sama budaya. Yang memang kalau contohnya sama budaya yang suka bikin kue, sama budaya selain bikin untuk kayak untuk makan di rumah bersama keluarga atau teman-teman juga ya, sama budaya tara salahnya juga bisa dikembangkan menjadi pesanan kue ulang tahun atau dessert box gitu ya sama budaya. Kalau orang yang senang kayak berfoto-foto gitu ya, fotografer, fotografi gitu sama budaya bisa juga nih bikin jasa foto untuk acara-acara kecilan ya sama budaya. Bahkan kalau emang sama budaya punya hobi menggambar, merajut, bermain musik ya sama budaya sampai bikin konten, itu juga punya peluang besar ya sama budaya untuk dikembangkan menjadi jasa atau produk gitu sama budaya. Jadi sebelum kalau orang mau mengubah nih hobi menjadi bisnis, penting juga ya sama budaya lihat apa permintaan terhadap terompet kemampuan produk yang ditawarkan gitu ya sama budaya. Karena langkah ini juga bisa membantu mengetahui gitu sama budaya apakah hobi ini punya peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Nah, salah satu caranya sama budaya bisa dilakukan ya dalam skala kecil dan menguji apakah apakah orang benar-benar bersedia membayar kata rada gitu sama budaya. Hal penting yang memang sama budaya lakukan ya, pujian atau ketertarikan belum tentu sama juga ya dengan permintaan pasar orang. Dan banyak orang juga sama budaya mungkin mengatakan kayak orang pekarya tuh bagus, tapi belum tentu juga dorang kayak mau ya untuk mengeluarkan uang untuk membelinya. Karena itu harus melihat respons pasar yang memang menjadi langkah penting untuk mengetahui apakah orang pe hobi itu benar-benar punya peluang bisnis gitu ya sama budaya. Karena itu tidak perlu langsung membuat merek lengkap, tapi apakah dorang langsung kayak sewa tanpa atau membeli banyak perlengkapan, tapi coba dulu ya sama budaya tawar satu produk atau jasa terlebih dahulu sama budaya. Karena dengan cara itu sama budaya bisa melihat ya respon calon pelanggan sekaligus mengetahui apakah kalau kegiatan yang awalnya menjadi hobi memang cocok dikembangkan sebagai side hustle sama budaya. Yang terpenting sama budaya jangan rasa harus langsung sukses gitu ya sama budaya. Harus anggap langkah pertama itu sebagai eksperimen untuk mencari tahu apakah hobi ini bisa memberikan nilai lebih kata rada sama budaya. Dan juga sama budaya, dan itulah informasi ya sama budaya di siang hari ini gitu sama budaya, cara mengubah orang per hobi menjadi peluang bisnis yang menghasilkan di ekonomi sulit sama budaya.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakal lele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

suara dari YSL Rin sama Dedy siang hari ini ya, sebagai lagu terakhir juga di masa siang. Sering Bapak TV dulu dari program masa siang di siang hari ini sama Dedy ya. Nanti Tarama gue dapat lagi ya di masa siang di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Saudara, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, saatnya untuk kita bergabung dengan Prampa Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari studio tertentu, saya mengucapkan selamat mengikuti.

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih,
1: Pak. Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu Bang, kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Iya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu sih. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, karena juga banyak anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga ya?
3: Ya, masih Pak di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa, kata
3: sih. Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa.
4: Jawa
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri itu
3: sendiri
4: Pak Bima. Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bima jadi karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bima?
3: Ya, jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, pilih lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak lumrah seperti itu.
4: Sudah lumrah.
3: Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama tapi kita perlu menelisik lagi tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: ngoten nggih, kalau di Jogja sendiri nggih
3: Kamis pon,
4: kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa
3: kan bahasa. Nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak
4: ataukah hanya sebatas yang gurunya saja seperti itu nggih
3: Bim aja.
4: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya nih tentunya untuk membiasakan tadi nih pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulanya seperti itu nih Pak Bimo nih. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa nih tingkat tutur tadi nih, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri nih. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin nih. Karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu nih Pak Bimo nih, biasanya tuh ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung,
3: betul.
4: Karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok, tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa toh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar
3: ya. Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa.
4: Bisa.
3: Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Yaitu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
4: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
3: lebih asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang
4: lerah,
3: ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Jih, Pak Bin. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Bin. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
4: itu, Jih. Tapi nyun sewu ini, Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin Jih, para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti, anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Mm-hmm. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing, dan sampai mana dia akan menjangkau itu, bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya, misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu, dengan orang yang lebih tua saja kan, tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Yeah, sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya? Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus menerus saya tekan terus menerus aja, Pak.
3: Ya, itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah, itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
3: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti itu pembiasaan tadi, ya,
3: pembiasaan. Pak,
4: betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bima, ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah, tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu. Ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah, kalau dengan ngoko itu memang ini agak cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah, itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Okay, tetapi aja pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri, kan tadi?
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain. Karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung,
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu
3: yang mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya, loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu.
3: Betul.
4: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih cakap sangat memungkinkan.
4: Jee,
3: kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
4: Yeah.
3: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
4: mungkin
3: dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
4: Ya.
3: Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
4: Jadi terbatas itu.
3: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
4: tidak membiasakan lagi,
3: akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup sekarang mati tak mau nanti dia kelamaan
4: dan akhirnya mungkin hilang sebenarnya
3: nanti bisa terjadi
1: ini betul. baik ya, Mas Gilang dan Pak Bimo sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya di Jakarta Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
4: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: doakan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh, sudah ada aja.
9: Iya.
10: Kenal aja, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam. Ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah, di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah, di situ juga bahasa Indonesia bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Aisyah tadi, DJ luar biasa.
9: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jih, mungkin Bang Go yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
9: Ya.
2: Bang Go, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
12: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
12: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
12: Dengan Cik Gurian.
2: Wah, Cik Gurian. Selamat siang, Cik Gurian.
12: Kabar Berani Wati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
12: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Gurian.
12: Jakarta pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
9: Siap.
12: Ya, ke Yogyakarta.
9: Iya.
12: Makan bapianya. Cok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih, Bu. Selamat salam kenal juga.
12: Bima ya, Pak Bima. Pak istirahat. Selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
2: Dosen kita. Doanya, Bu. Terima kasih.
12: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
12: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
12: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini asal apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
12: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya?
2: Iya Bu. Amin.
12: Nah,
2: saya kita suka nanti.
12: Jawa sedikit aja Pak, soal ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Cikgu.
12: Monggo. Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, langkah pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padangu geming bahasa ibu, supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
9: Cikgu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu Ria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cikgu Ria tadi, monggo.
13: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, toh bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cikgu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dan itu pasti.
13: Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya. Tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
14: Budayanya, gitu.
13: Betul. Itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu. Kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, Mas, yeah, gitu.
2: Oke. Okay. Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
9: Betul, ya, betul, betul, betul. Gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
9: baik, silakan ya, Pak Bimo.
13: Betul, Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
2: Okay. Punya semangat yang sama, Ji.
13: Punya semangat yang sama.
2: Jika pembiasaan itu tadi untuk berbahasa, Ji.
13: Ya, iya, mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu aja, untuk mencerminkan budaya kita.
9: Budaya kita.
13: Juga mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
9: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan, serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
9: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 16 sore ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. BMKG mencatat total 6.409 gempa bumi susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT hingga Senin 24 Agustus hari ini pukul 5.00 waktu Indonesia Barat.
1: Yoha Siwaloplim Mekomabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, Sahabat Budaya, di sore hari ini ya balik lagi di Perompat Ternate bersama yang bertugas saya Sri Anugrah di Perompat Sore Sahabat Budaya.

Dokter Rama Dangdut sore hari ini ya, Sri akan bertemang sampai di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur. Jadi buat sahabat budaya mau bergabung di Rama Dangdut, langsung ke layan teleponnya perempat ya, 0921-3126-518, 0821-9526-6695, dan juga di 0853-9853-3951. Dan sahabat budaya, Sri tunggu ya rekasan sahabat budaya di sore hari ini.

0: Halo, assalamualaikum. Tara Padando, ada yang sapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, ada yang sapa di mana sore hari ini?
1: Dengan Melisa di Manado.
0: Oh, dengan Melisa. Gimana kabar nih, Melisa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di sore hari ini?
1: Ada lagu aja apa aja?
0: Banyak sih kalau lagu dangdut. Mau apa tuh?
1: Ya lagu dangdut dipilih aja ya.
0: Oh iya, oke. Salam-salam dulu.
1: Iya, salam buat Bunda Natalia yang di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Ada Mbak Esterlita di Manado. Ini sama Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Estri di sore hari ini.
1: Iya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Sama Melisa. Ya salam aja buat semua pendengar yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat, dan salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Buat yang tugas terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya Melisa yang sudah bergabung nih di sore hari ini juga ya. Dari Manado ya, Sabudaya. Di sore hari ini buat yang mau bergabung langsung saja ke line teleponnya Pro 4 ya. Kalau tidak sampai di line telepon, bisa juga di WhatsAppnya Pro 4.

Buroni, terima kasih banyak saya mengadu kepada kita selalu dan harapan sehat bersama keluarga dan otot. Pertama kita mau menyapa untuk kita punya kita punya Bung Abdul yang ada di Kediri yang modul itu dari Manado itu semua itu seibu-ibu. Jadi jangan keluar karena nanti terlalu orang lain tersinggung mulai. Nah begitu. Jadi Bung Abdul terima kasih banyak tetap penyasaran untuk ya. Ada

Sapa Budaya di pukul 17.03 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batabe dulu dari Don Dengar Sapa Budaya di sore hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah dengerin Sri ya Sapa Budaya dari jam 12 sampai dengan sekarang. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah Tani Studio Bugizar Toramatabe ya. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

kedua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Ngoni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Malam ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Amurang tergabung dalam tim Kieraha Malam akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya tolong akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan Nasional tahun 2026. Pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tengah cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran yang kian meningkat selama musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan Pro 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman.

Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan

0: Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan, keterwakilan Ternate di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih selama sekitar 11 tahun kota Ternate tidak memiliki perwakilan pada tingkat nasional.
1: Satu dari kota Ternate dan satunya lagi dari Kepulauan. Khusus untuk Ternate, kalau tingkat provinsi saya yakin pasti ada. Tapi tingkat nasional, 11 tahun kita vakum, kita kosong dari sejumlah anak-anak terbaik di kota Ternate yang ikut seleksi. Di tahun 2026 ini ada salah satu dari anak terbaik di kota Ternate itu terpilih. Jadi sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk keikut sertaan paskibraka yang tahun ini satu dari kota Ternate di tingkat.
0: Tauhid menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Menurut Tauhid, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses seleksi yang dilakukan secara ketat dan objektif. Ia menegaskan proses seleksi tidak membedakan latar belakang peserta.
1: Dilakukan seleksi secara ketat, ya. Tidak memandang apakah dia itu anak pejabat, anak petani, anak nelayan, dan lain sebagainya. Tidak memandang. Kalau dia bagus, ya, why not? Untuk bisa terpilih. Termasuk juga mungkin seleksi tingkat provinsi, bahkan seleksi tingkat nasional. Jadi kita hari ini mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil dari sebuah proses panjang yang kita lalui. Jadi kalau hari ini dilalui dengan proses seleksi CAT di tingkat seleksi paskibraka, saya kira itu membiasakan nantinya untuk tidak kaku, tapi sudah familiar dengan sistem yang digunakan. Ya, jadi saya menyampaikan bangga luar biasa kepada seluruh anak kita ini yang terpilih.
0: Tauhid berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Ternate lainnya untuk mengikuti proses seleksi paskibraka dan kembali mengirimkan wakil hingga ke tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi kepada Mardatilah A. Putri, anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional asal Kota Tidore Kepulauan yang telah menjalankan tugas di Istana Negara Jakarta.
3: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi kepada Mardatilah A. Putri, anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Kota Tidore Kepulauan yang telah menjalankan tugas di Istana Negara Jakarta. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat memimpin apel pagi gabungan yang dirangkaikan dengan penerimaan Mardatilah di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Senin 24 Agustus 2026. Ahmad Laiman mengatakan, keikutsertaan Mardatilah dalam paskibraka tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terlebih selama 2 tahun berturut-turut, daerah tersebut berhasil mengirimkan siswa terbaik untuk bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional di Istana Negara. Ahmad Laiman pun berpesan agar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh Mardatilah selama menjalani pendidikan dan karantina di Jakarta tidak berhenti pada dirinya sendiri. Pengetahuan tersebut, kata Ahmad Laiman, perlu dibagikan kepada teman-teman dan generasi muda Kota Tidore Kepulauan lainnya. Selain memberikan apresiasi kepada Mardatilah, Ahmad Laiman juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara asal Kota Tidore Kepulauan serta anggota Paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan. Menurut Ahmad Laiman, seluruh Paskibraka tersebut telah menjalankan tugas dengan baik, baik pada prosesi pengibaran maupun penurunan bendera dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga menyerahkan bonus beberapa uang tunai kepada Mardatilah A. Putri atas prestasinya sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta orang tua Mardatilah. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tengah cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran yang kian meningkat selama musim kemarau. Wakil Gubernur

0: Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta penguatan fasilitas pemadam kebakaran menjadi prioritas dalam perubahan anggaran daerah 2026. Desakan itu disampaikan Sarbin saat memimpin apel rutin Senin bersama aparatur sipil negara di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Senin pagi. Sarbin secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar operasional pemadam kebakaran. Menurut Sarbin, kondisi kemarau dan cuaca panas membuat kebutuhan terhadap layanan pemadam kebakaran semakin mendesak. Di sejumlah wilayah Maluku Utara, persoalan kekeringan bahkan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih sekaligus meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, ia meminta kebutuhan anggaran yang telah diajukan dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Sarbin bahkan meminta proses pemenuhan sarana pemadam kebakaran tidak menunggu terlalu lama jika kebutuhan anggarannya telah tersedia. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur dasar pemadam kebakaran tersedia sebelum terjadi bencana, bukan baru dipenuhi setelah insiden terjadi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Utara, Rahmat Jabit, mengungkapkan, saat ini armada pemadam kebakaran provinsi hanya ditopang 2 unit kendaraan. Satu unit merupakan pengadaan 2023 dengan kapasitas 3.500 liter, sedangkan satu lainnya merupakan pengadaan 2025 dengan kapasitas 400 liter. Keduanya disebut masih dalam kondisi baik. Namun persoalan muncul pada keterbatasan panjang selang pemadam yang saat ini hanya mampu menjangkau sekitar 50 meter. Rahmat menilai kondisi tersebut masih belum ideal untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama ketika lokasi sumber api sulit dijangkau kendaraan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini dihadapkan pada kebutuhan memperkuat kapasitas pemadam kebakaran sekaligus mengantisipasi dampak kemarau yang berpotensi memicu krisis air dan kebakaran di sejumlah wilayah. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara telah melakukan pendalaman penyelundupan senjata api ilegal yang dipasok ke Maluku Utara melalui jalur laut perairan Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, tidak terpengaruh provokasi dari luar.
2: Kasus penyelundupan senjata api ilegal yang diungkap Polda Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara terus diperdalam. Bahkan sejumlah perairan yang menjadi pintu keluar dan masuk kegiatan terlarang tersebut juga mulai diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada RRI menyatakan, pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui pasti kelompok yang sengaja melakukan penyelundupan senjata api ke Maluku Utara melalui Kabupaten Halmahera Utara.
1: Akan dalami dari kelompok mana dan akan kita tindak lanjuti apabila itu betul-betul menyangkut kegiatan kepada pakar. Dari TNI, dari Binda, untuk sama-sama kita terus mengungkap peredaran senjata ini. Saat ini masih di daerah Halu, karena akses dari penangkapan kita beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu dengan kesadaran mereka menyerahkan tanpa mau disebut identitas. Kami dengan terbuka menerima, itu hal yang positif untuk kedamaian masyarakat.
2: Kapolda juga mengakui saat ini pihaknya mulai melakukan antisipasi terkait dengan provokasi dari luar kepada orang-orang tertentu yang ada di Maluku Utara. Langkah antisipasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan aparat TNI hingga Badan Intelijen Daerah agar Maluku Utara benar-benar aman dan tidak terbawa dengan kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada makar dan lain sebagainya.
1: Kita monitor ada ajakan seperti itu, namun kita mengantisipasi, kita lakukan antisipasi sendiri mungkin wilayah Maluku Utara yang tidak terbawa-bawa dan tetap kondusif. Ya, kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan tetap damai dan aman, tidak terpengaruh provokasi dari luar. Bersama-sama kita jaga Maluku Utara.
2: Sebelumnya, Polda Maluku Utara mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan penyelundupan senjata api lintas negara dengan inisial masing-masing BS alias UB, ZS alias EC, dan SC. Ketiganya diketahui menyelundupkan 3 senjata api jenis SS-1 Rakitan, SS-2 Semi Rakitan, Lars Panjang SMR, serta Megasen dan munisi. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menerima 16 pucuk senjata api ilegal dari masyarakat di 4 desa, yakni Desa Igobula, Desa Seki, Desa Gurua, dan Desa Gura, Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Ariandi Upara. Teknik, maksud kami, Des Editor Irwan Jelan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Santana.

Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk Sahabat Budaya, umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.

0: 恨。
1: Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

dipejamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

0: Sahabat budaya umat muslimin yang muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat.

jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu dan menyapu, menghalau segenap debu agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi sepenanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.

Sahabat budaya, umat muslimin yang muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih luasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang dibandingkan lokasi yang lain.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, Torang update informasi cuaca untuk malam hingga dini hari ini. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku malam hingga dini hari Senin 24 Agustus 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilis yang diterima rri.co.id dijelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 5 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu, BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiran cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara malam hingga dini hari cerah berawan, suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 60-90%. Untuk itu masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sahabat budaya masih bersama Tarang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Selain informasi cuaca untuk malam hingga dini hari ini, sahabat budaya, Tarang juga sampaikan informasi ini ada peringatan dini dari BMKG terkait dengan angin kencang di wilayah Maluku Utara. Berlaku hari ini, sahabat budaya, Senin 24 hingga Rabu 26 Agustus 2026. Dan menurut perakirawan BMKG Justia, terdapat bibit siklon tropis 97W di sekitar Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi itu berdampak pada peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Karena itu BMKG mengeluarkan peringatan dini angin untuk beberapa wilayah Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Kabupaten Halsel. Ditambahkan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu pun ini perlu waspada dengan potensi angin kencang. Untuk itu, masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Goheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singo Farangare tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singo Farangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak

0: Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut belenggu hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bau dapat lagi di Gamem Gaya Malam-Malam edisi Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa di Senin malam, Torang temani sahabat budaya dengan persembahan Dendang Nusantara. Berbagai lagu daerah di Nusantara akan Torang hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan malam ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Di Gamam Gaya malam-malam sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Torong akan hadirkan persembahan lagu dari Sulawesi Selatan dengan Pakarena, menyusul ada lagu dari Batak juga dari Jakarta.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Sahabat budaya, Toropika bersama Andi Gamam, Gaya Malam-Malam harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

disertai dengan lagu Pro 4 FM. Tu wa ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Senin 24 Agustus 2026. Malam ini bersama saya Rima Amurang di tim Kiraha Malam akan bertamang sahabat budaya di program Sagu sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Oke, so ada yang bergabung, terang langsung terima ya. Halo Sagu.
1: Sagu Santai Deng Lagu. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kalimantan?
1: Kalau kabarnya di Kalimantan Timur ya, di Kutai Kartanegara, mungkin sudah ada 2 bulan ini tidak ada hujan.
0: Tidak ada hujan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Kutai itu ada lahan hutan tidak?
1: Kalau di Kutai Kartanegara, di sini ada 20 kecamatan. Jadi kalau Provinsi Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten kota.
0: Oh, banyak ya.
1: Jadi yang jadi IKN Nusantara itu 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara.
0: Oke.
1: Jadi kantor presiden, kantor wakil presiden, IKN Nusantara,
0: di Penajam ya.
1: Ada semua di Kabupaten Penajam Pasir Utara.
0: Iya. Tapi di sana tidak terdampak dengan karhutla ya.

0: Di mana?
1: Di Kutai.
0: Ya, kalau di Kutai yang saya tempati itu, Mbak Rima, aman aja.
1: Aman ya, alhamdulillah.
0: Karena itu kalau jalanan yang belum diseminisasi itu, di tempat saya yang saya masuk, itu ada mobil yang menyerang jalanan.
1: Oh, oke.
0: Okay, jadi debu-debunya itu enggak berterbangan kalau ada kendaraan lewat.
1: Iya, tapi tidak ada kebakaran hutan ya di sana ya?
0: Kalau di tempat saya ini enggak ada.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti masyarakat masih
0: semacam, kan?
1: Masyarakat masih bisa menghirup udara segar tanpa asap ya?
0: Iya, di situ, di sini kan banyak pohon-pohonan. Nah, jadi pohon-pohonan itu kan udaranya segar.
1: Iya.
0: Oksigennya bagus itu.
1: Iya.
0: Nggak terjadi polusi.
1: Alhamdulillah.
0: Polusi udara.
1: Iya, benar. Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu Bugis.
1: Boleh.
0: Judul lagunya Ikotona Tomodele.
1: Ikotona
0: Tomodela.
1: Ikotona Tomodele, Ikotona Tomodela.
0: Andrianti.
1: Oke. Okay. Andrianti Ikotona.
0: Bentar. Itu ada temannya, cuma bisa lihat tulisannya di situ, yang naik aja namanya Andi Indrianti.
1: Andi Indrianti ya.
0: Iya.
1: Semoga ada ya.
0: Oh, Ikotona, kalau kita ketik, biasanya kalau lagu Bugis itu kalau sedikit.
1: Oh, ini ada sih.
0: Itu kan?
1: Oh, yang penyanyi, yang penyanyinya ada beberapa orang itu kan?
0: Iya, ada beberapa orang.
1: Iya.
0: Itu, yang satu namanya itu Andi Indrianti.
1: Iya, ini ada Ikotona Temodele, Ikotona Temodala. Oke, sip. Salam-salamnya silahkan.
0: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, antara lain ya, ada Pak Juno di Jambon, ada Kuai di Puncak Jaya-Jaya Tidore, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aceh Gale, ada Ustaz Saida, ada Pak Widi di Tokyo Jepang, kemudian berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Yeah.
0: Pak Andi di Batam. Ada Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Pak Andi Alparis di Batam. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Sama-sama.
0: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya di Kutai Kartanegara. Yang mau bergabung, Rima suka saya aktif lagi. Line telepon untuk sahabat budaya yang mau request lagu juga kirim-kirim salam. Bisa melalui 0921-312-6518 atau 0821-95-26-6695. Torong PWA juga boleh lewat telepon ya, boleh juga kirim chat di 0853-9853-3951. Satu lagi penelpon torong terima. Halo Sagu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Sagu, waalaikumsalam.
2: Sri Ka.
1: Kenapa?
2: Dengan Sri ini.
1: Bukan. Suaranya mirip ya? Masa sih?
2: Ya.
1: Masa sih mirip suaranya?
2: Iya, beda-beda.
1: Oh, beda. Beda-beda tapi mau dikira Sri. Mau dibilang Rika. Sri, abis mau dibilang beda. Ini bagaimana ini?
2: Oh iya, boleh Rima ya.
1: Pak Junaidi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Oke.
2: Semoga Mbak Rima.
1: Iya, iya. Torang coba ya, masih ingat bahasa Tidore, kata Rada. Habar gak TB?
2: Oh.
1: Oke.
2: Bang Ari, lagu kuah nih.
1: Lagu kuah.
2: Nona Serambara.
1: Lagu kuah gi.
2: Ya, Nona Serambara.
1: Nona Serambara.
2: Penyanyi itu Peter Saparwane.
1: Oke. Totike sih ya.
2: Ada apa tuh? Itu kan soal
1: insyaallah ya, sema.
2: Ya mun sini so keluar lama tuh.
1: Keluar oh, tagi kasage si keluar.
2: Penyanyi amun saja dengan siapa pun.
1: Oh iya, penyanyi ini buce kulalen. Gema?
2: Bukan,
1: sih lagi ana.
2: Saparwane itu.
1: Oh, Peter Saparwane. Jo.
2: Iya.
1: Jo semane.
2: Ini kan bawa di dong punya studio ni tanpa musik di bawa itu di. Hari-hari dan cipta lagu hari-hari di sana. Namanya kota musik,
1: iya. Iya. Tapi pakai bahasa tidur ya boleh. Pak Junedi tadi bahasa tidur ya asik tadi.
2: Oh. Tadi saya ada cerita di siapa sih? Kodin.
1: Oh, Kodin. Jadi baca cerita pakai bahasa tidore.
2: Yo, bagaimana? Saya bilang, saya tanya tuh, kita punya mantan bupati Asal doa masih ada. Ya Allah, sebenarnya asal lagi. Jadi kan jadi amun tuh. Oh, kita baca cerita, kita salam dulu ya. Jangan orang
1: Jo, salam Jo.
2: Pak Buce, Pak Din. Oh iya, Pak Buce, Pak Din juga yang ada di Tidore. Iping, siapa lagi Abdul, Ko Amal, Ko Ai juga. Selamat malam semua. Selamat berhari libur untuk besok. Lalu yeah. Kemudian Ko Acim juga di mana dua. Selamat malam ya. Ada Pak. Ada di Akigale. Ibu Indah, Ibu yang di Toloko, Ibu Indah juga yang di mana itu ya, di Kolaba. Selamat malam, rapat sehat ya. Ada Bunda Elsie juga di Manado, Fika. Lalu kemudian ada Anggraini juga di Manado. Selamat malam, rapat sehat juga. Siapa nama? Wono di Jelolo ya. Almera Barat, lalu Atus juga, Butahir juga, selamat malam. Abang Leo juga yang ada di sini, selamat malam Leo.
1: Iya.
2: Kemarin kalau Leo di ada masuk tuh ya, kita
1: ada di dua. Iya, kemarin di acara dangdut.
2: Lalu ada Otis juga di Kampung Pisang, selamat malam. Nasrun juga yang ada di
1: mana? Halo Pak Junaidi. Oke. Ini suaranya tiba-tiba menghilang ya, mungkin karena jaringan. Tapi terima kasih buat Pak Junaidi yang sudah bergabung malam ini. Nanti lagunya akan Rima putarkan ya. Tetap setia bersama Torang di Perempat RRI Ternate. Torang punya dua persembahan berikut ini spesial buat Pak Abdul Rahim juga Pak Junaidi. Semoga selalu terhibur.

Nona Seram Barat ya, spesial untuk sahabat budaya yang saat ini sedang mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih di Sagu Santai dengan lagu Rima, masih tunggu atensinya malam ini untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Terima kebersamaan tinggal setengah jalan lagi, setengah jam lagi, jadi sahabat budaya boleh bergabung untuk pilih ya lagu-lagu kesukaan sahabat budaya. Tapi satu saja ya, jangan terlalu banyak, cukup satu saja. Oke, sambil menunggu atensinya, Torang punya persembahan dari Kakak Alam ya, Torang PPNR Pro 2 yang belakangan ini terus mengeluarkan single-single okenya. Ada Manusia Terkuat di Bumi dari Kakak Alam Julkarnain.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: masuk ke kampung ini, mungkin kita bagaimana caranya? Kita langsung ke rumah saja sudah ya?
1: Oke, kalau begitu baru sudah, tunggu langsung semua.

Masih di Sagu Santai dengan lagu Pro 4 RRI Ternate ya. Sahabat Budaya, Rima suka saya aktif lagi line telepon untuk Sahabat Budaya di 0921 3126518, juga 0821 9526 6695. Di WA suka saya aktif juga 0853 9853 3951 ya. Untuk Sahabat Budaya malam ini yang ingin bergabung request lagu juga salam-salam, Rima masih tunggu atensinya Sahabat Budaya untuk malam hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 ya. Oke, terang punya satu persembahan dari Lila ya, spesial untuk Sahabat Budaya yang mungkin punya kenangan-kenangan dengan lagu dari Lila, Bernafas Tanpamu.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Sahabat budaya, tolong pika bersamaan di Sagu Santai dengan lagu harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di kesempatan malam ini. Tolong berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: tua.
1: Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk, ih jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Suara Prompat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajong Sahabat Budaya. Di edisi siar hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, torang kembali baku dapa di Kiraha pagi bersama torang yang bertugas saat ini, saya Toh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Adrian Fernando. Torang petamang sahabat budaya di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi sahabat budaya.
2: 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Untuk umat muslimin dan umat muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 13 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 13 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, selanjutnya torang dengarkan bersama ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Al-Qudri dengan surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, saja dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
0: Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: Rombat Ternate Suara Budaya Kira Sahabat Budaya di rentang lagu-lagu kasidah. So diputarkan ya di hikmah pagi ini Sahabat Budaya. Semoga terhibur untuk umat muslimin, umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Budaya pukul 5:46 selanjutnya terang ajak ngundi untuk ikuti obrolan hikmah pagi bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar.
1: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.
0: Ya, sahabat budaya, terima kasih untuk Ngoni yang masih terus bersama Rombak Ternate. Dan segmen ini terang hadirkan obrolan hikmah pagi dengan tema Cinta Rasul Perkuat Akhlak dan Kepedulian Sosial. Baik, dan di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar. Saya menyapa, assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Baik, sehat Ustazah ya?
2: Alhamdulillah, ada di Sofifi.
0: Oh alhamdulillah di Sofifi. Baik, di pulau seberang ya, di ibu kota nih. Baik, ada kegiatan berarti ya Ustazah ya?
2: Iya, maulid ya.
0: Iya benar sekali, di momentum maulid Nabi ini pasti kesibukannya juga ekstra gitu ya. Sukses selalu dan sehat Ibu Ustazah. Baik, tema torang mengenai dengan cinta rasul perkuat akhlak dan kepedulian sosial. Ini tentunya di momentum maulid Nabi ya, patut torang tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, dan juga kita juga meniladani akhlak-akhlak daripada beliau dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan ini Ustazah ya, langsung saja untuk pengantar singkatnya mengenai dengan cinta rasul perkuat akhlak dan kepedulian sosial, sebelum nanti torang akan baca cerita atau ngobrol lebih lanjut lagi, silakan Ustazah.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang memuliakan Allah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Alhamdulillah, sehingga saya melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita diawali dengan subuh ini selalu mendapat bimbingan dan rahmat dari Allah SWT.
0: Amin, amin, ya Rabbul Alamin.
2: Ya, pendengar di rumah, sesuai dengan tema kita, meneladani akhlak Rasulullah.
0: Benar sekali, ya.
2: Mau tentu saja banyak yang kita dengar ya, sejak masuk bulan Rabiul Awal di sana sini sudah memperingati hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Raja siapapun di dunia ini ya, tidak pernah ada yang diperingati secara spontanitas ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tingkat RT, RW, kelurahan, kabupaten, kota, bahkan provinsi, bahkan nasional ya, istana negara sendiri diperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita di Indonesia yang mayoritas muslim, hari ini adalah hari libur nasional ya, artinya bulan maulid hari 12 Rabiul Awal itu merupakan hari libur nasional. Kita sebagai umat Islam tentu saja berbangga ya dengan jumlah kita ya yang banyak ya. Pemerintah juga dalam undang-undang tentu saja termasuk di antaranya memperingati hari-hari besar Islam. Jadi tentu saja memperingati ini dengan berbagai cara kita ya. Ada yang membaca rawi atau riwayat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab tertentu ya. Misalnya di Deba atau Maulid Al-Azmi, Maulid Syarahul Anam, Sintur Durar ya, macam-macam ya, karangan-karangan orang-orang ulama. Untuk apa kita baca? Ini saja kita meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah secara pribadi sebagai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beliau sebagai pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi teladan Rasul itu, baik itu ucapannya, cara berjalan, cara makan, cara duduk ya, itu semua merupakan teladan kita. Dari mana supaya kita tahu teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya termasuk diantaranya hari ini ya, kita membahas bagaimana apa karakter hidup beliau, dengan keluarga, ya, dengan lingkungan, dengan masyarakat umum maupun sebagai nabi dan rasul, dan tentu saja adalah merupakan rahmat lil alamin. Demikian sekedar pengantar.
0: Ya, baik. Tadi Ustazah singgung ya, ataupun menyampaikan mengenai dengan bagaimana kita meneladani sifat-sifat Rasulullah gitu ya. Dan sebagaimana yang Toran tahu, beberapa sifat beliau diantaranya itu ada siddiq atau jujur, amanah ya, yang dapat dipercaya, ya. Tabligh, menyampaikan kebaikan, dan fatonah atau cerdas ya. Gitu ya. Jadi di sifat sifat-sifat Rasulullah itu bagaimana caranya kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, khususnya di era-era digital seperti ini, Ustazah?
2: Ya, kita tentu saja dengan adanya era digital ini, tergantung kita mau ambil manfaat ataupun negatif, ya, tergantung up to you. Jadi kalau era digital ini apa yang kita sudah mengglobal, ya, apa yang terjadi di belahan bumi sana saat itu juga kita bisa ikuti, ya. Tergantung kita bagaimana untuk menerima, ya. Kalau kita mau negatif ataupun kita mau positif, ya, tergantung kita, ya. Jadi sebenarnya digital ini tergantung ya, anak-anak maupun orang tua, bukan cuma anak-anak saja, bagi orang tua juga kadang-kadang prinsip hidup bisa berubah, ya, dengan adanya dia mengakses berita-berita yang kadang-kadang juga itu bukan budaya kita, ya, tapi kita kok bisa terbawa-bawa. Harusnya kan kita bangga, inilah aku, haza ana, ya. Jadi pada bukan keakuan, bukan, tapi bahwa kita itu harus punya identitas diri, ya. Saya seorang muslim, ya. Saya maju dalam bisnis, maju dalam pendidikan, ya, maju dalam berbagai hal. Dia menjadi olahragawan atau dia menjadi pengusaha, itu tidak, itu pilihan, ya. Pilihan tergantung bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang ada ini. Karena memang Rasul itu kan teladan, ya. Artinya fungsi dari Rasulullah SAW ini salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, akhlak manusia, ya, tentu saja tadi saya sampaikan secara vertikal maupun horizontal. Vertikal dengan Allah SWT, kita menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT. Itu saja, kita mengikuti segala macam perintah, melaksanakan dan meninggalkan segala macam larangan. Nah, hubungan secara horizontal, bermasyarakat, bernegara, ya, tentu saja, ya, kita juga hidup dalam tatanan atau kita hidup dalam aturan-aturan yang mengikat kita. Tidak seenaknya misalnya kita bertetangga, ya, saya bebas punya hak asasi. Tapi bukan berarti misalnya, ya, kita orang putar musik besar-besar, oh mungkin saya punya hak, saya punya rumah. Padahal itu salah, karena hak tetangga juga kan dia harus nyaman. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Ya, baik sahabat, tentunya orang juga mengundang Ngoni yang ingin bertanya ataupun sharing, ya, seputar pembahasan orang pada pagi hari ini mengenai dengan cinta Rasul, ya, perkuat akhlak di momentum Maulid Nabi ini, sahabat. Untuk teleponnya di 08219526665, WhatsAppnya di 08539853951. Nah, Ustazah, baik. Ya, Ustazah, sudah ada yang bergabung, saya menyapa, ya.
2: Ya,
0: di line telepon. Ya, assalamualaikum Pro 4, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
2: Udin.
0: Baik, ya. Dengar. Pak Haji Udin, ya, silakan ke Ustazah Pak Haji Udin.
3: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Kebetulan bertepatlah hari ini, hari kelahiran Nabi, ya, tanggal 12 Rajab awal, ya. Jadi perlu kita mencerahkan kepada masyarakat soal hari ini dengan hari kelahiran Nabi. Karena banyak orang tidak tahu karena hari ini itu hari apa. Dia tidak tahu, nah, Nabi tidak tahu. Ini perlu orang kasih menjelaskan kepada kita supaya kita tidak tahu. Dan juga kita sebagai warga Muslim, kita harus mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kerjakan pertama sekali sholat, kita harus kerjakan. Nah, sebab saya melihat banyak orang ini tidak sholat ya, apalagi dia ada acara-acara begitu, hajatan-hajatan begitu, orang tahu orang meninggal dan segala macam. Nah, itu banyak orang tidak sholat, walaupun azan mengan di sana hanya sholat itu orang tidak hiraukan, bukan cuma saja ya, terlalu cuman itu mungkin sembahyang, mungkin tidak sembahyang. Jadi perlu cuma kasih sosialisasi warga masyarakat semua sebagai saja lewat media lewat radio ini, perlu cuma kasih punyainya, saya juga tahu. Dan juga tuh dari masyarakat juga bertanya sih harus keluar dari gaul, jangan sampai yang jadi wah yang tidak baik itu boleh. Jadi kalau bertanya lain itu kita mau pilih pagar ada satu pagar sing, ada lain satu pagar beton, masih tinggi nih cara mau kuliah sampai mati dan punya sumpah begitu. Bagaimana saya ke orang punya pikiran seperti itu, bagaimana saya nanti saja jelaskan lagi, mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, ya. Jadi menurut Pak Haji Udin ya, bagaimana kita mengkampanyekan atau menyosialisasikan gitu ya mengenai dengan kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, karena banyak yang belum tahu gitu ya, anak-anak muda apalagi gitu kan. Jadi bagaimana kita perbanyak lagi ya untuk menyampaikan hal-hal mengenai dengan kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal ya, di momen maulid Nabi melalui media-media gitu kan, salah satunya di Radio Pro 4 gitu. Nah Ustazah, barangkali sebelum menanggapi ya. Iya Ustazah.
2: Iya.
0: Baik, iya sebelum menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Udin tadi, ada satu pertanyaan nih ya dari WhatsApp Pro 4. Nah ini pertanyaannya. Iya Ustazah, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Nah ini pertanyaannya mengenai dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita apa nih merayakan Maulid Nabi yang bukan hanya sebatas seremonial gitu ya. Jadi bagaimana kita mengambil nilai-nilai atau hikmah yang ada, lalu ini apa bukti, apakah bukti cinta nyata kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar perayaan Maulid Nabi gitu. Ya, jadi ya. Maksudnya nih nilai-nilai atau hikmah apa gitu yang bisa diambil gitu saja, lalu bagaimana bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar dari perayaan Maulid Nabi. Silakan Ustazah.
2: Baik, saya mengambil satu firman Allah. Al-Syaitan rajim. In kuntum tuhibbun Allah, attabi'uni yuhibbukum Allah. Ya, Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, kul in kuntum, jika kalian semua, kamu, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, tattabi'uni, maka ikutilah apa yang aku ajarkan. Ya. Jadi Allah mengajarkan, Allah suruh sampaikan kepada umat. Katakanlah hai Muhammad, kepada umatmu, jika kamu cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, hattabi'uni yuhibbukum Allah, maka ikutilah ajaranku, maka kamu pasti dicintai oleh Allah. Ya. Mencintai seseorang itu kan kita harus bukan cuma sekedar mengucap di mulut, tapi kan merealisasi. Kita cinta suami tentu saja, atau cinta istri, kita menghindari hal-hal yang membuat istri itu marah atau suami itu marah, cemburu, ya kan, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Qudsi mengatakan, aku lebih cemburu daripada seorang gadis ya yang cemburu kepada kekasihnya. Jadi Allah itu kenapa meletakkan dalam surat Al-Qudsi dikatakan, kenapa ada hukum haram dan halal? Artinya halal dan haram itu adalah batas ya. Jadi ibarat orang berkebun ya, bertetangga, kebunnya bertetangga, maka dia harus kemudian misalnya dalam hadis itu dikatakan, sekarang kan setiap raja atau setiap orang yang punya kebun itu kan ada batasnya. Mereka sekarang modern kita kan sertifikat untuk supaya aman ya, orang serobot ya, ya orang serobot. Nah demikian juga kan Allah SWT dalam hadis kursi itu mengatakan, aku sangat cemburu, lebih cemburu daripada seorang gadis berkasihnya. Artinya Allah itu tidak mau hambanya itu berbuat dosa, karena dosa itu akan menambah siksanya di akhirat. Makanya Allah itu tidak mau. Makanya gunanya diletakkan haram dan halal itu sebagai pembatas. Oh ini tidak boleh, ini minum khamar haram, ya berzina haram, ya mencuri haram. Ya. Itu adalah Allah, karena Allah cemburu pada hambanya dan sampai buat dosa, untuk Allah letakkan itu pembatas-pembatas antara halal dan haram. Jadi itu, jadi kita kembali bagaimana kita memperbaiki iman kita, bagaimana kita memperbaiki ibadah ya, kita tingkatkan. Dengan adanya maulid ini artinya kita merenung kembali bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW sejak beliau diutus, bahkan sebelum diutus sebagai Rasul dan Nabi, dia sudah berdakwah mengajak umat yang pada saat itu yang luar biasa, rahmatnya begitu luar biasa ya. Tapi dengan adanya keteguhan iman Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul ya, sampai sekarang ini kita menikmati Islam itu yang kafah ya. Insya Allah andai kata itu Rasul tidak diutus sembah agama Islam, kira-kira apa seperti apa kita sekarang? Makanya momen-momen ini untuk kita renungkan kembali ya, mengevaluasi diri kita sebatas sampai di mana kita untuk mengenal bagaimana Rasulullah SAW. Sekira demikian.
0: Baik Ustazah, terima kasih atas tanggapannya ya. Baik sahabat budaya, karena torang so di penghujung program Hikmah Pagi ya, untuk sesi obrolannya torang so bahas mengenai dengan cinta Rasul perkuat akhlak, sahabat budaya dan Ustazah. Ya, tentunya terima kasih ya atas kesempatan untuk Hikmah Pagi di edisi kali ini. Torang akan bahas lebih lanjut lagi ataupun di pertemuan-pertemuan berikutnya Ustazah ya.
2: Ya, insyaallah.
0: Iya, baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal ya. Semoga torang senantiasa istiqomah meneladani akhlak mulia beliau. Ya, Ustazah, sampai baku dapa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu, Ustazah.
2: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, demikian obrolan Hikmah Pagi ya untuk edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Subhanallah.

0: Budaya Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya orang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate.
3: Bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam melakukan langkah-langkah operasional di lapangan.
4: Karena kami lihat titik-titik api itu sesuai dengan laporan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa api itu sudah merambat di kebun-kebun pala, kebun kelapa, kebun cengkeh dan masyarakat dan menjurus ke desa atau perkampungan. Nah, karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah kami antisipatif dan penanganan secara mestinya.
3: Di sisi lain, kemampuan pemadaman masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, armada pemadam kebakaran yang dimiliki pemerintah daerah hanya 2 unit. Karena itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, Basarnas, BPBD Provinsi Maluku Utara, serta arahan langsung dari Gubernur Maluku Utara untuk memperkuat penanganan di lapangan. Koordinasi juga diperluas dengan pihak bandara dan sejumlah instansi terkait untuk mencari dukungan tambahan, terutama dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
5: Sementara itu, saudara, perhatian terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Serbin Sehi meminta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menyusul meningkatnya resiko kebakaran di tengah cuaca ekstrim. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Wakil Gubernur Serbin Sehi meminta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menjadi prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhatian ini dinilai penting menyusul kondisi cuaca ekstrim berupa panas dan kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Maluku Utara. Permintaan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin apel rutin setiap Senin bersama ASN di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Sofifih pada Senin pagi. Dalam arahannya, Sarbin meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar petugas pemadam kebakaran. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, kondisi kemarau yang berlangsung saat ini membuat kesiapsiagaan pemadam kebakaran harus diperkuat, terutama dari sisi dukungan infrastruktur dan peralatan.
7: Dengan pihak-pihak terkait, kami berharap infrastruktur, sarana-prasarana, kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pemadam kebakaran jadi perhatian khusus untuk teman-teman di BAPEDA, teman-teman di keuangan, mudah-mudahan maksimal didorong di perubahan anggaran ini.
6: Sarbin berharap kebutuhan tersebut dapat dimaksimalkan melalui perubahan anggaran 2026 sehingga pelayanan pemadam kebakaran dapat berjalan lebih optimal. Ia menyebut kondisi kemarau saat ini sudah semakin serius. Bahkan menurut Sarbin, kekeringan di sejumlah daerah telah menimbulkan persoalan ketersediaan air sekaligus meningkatkan kejadian kebakaran. Kondisi itu, kata Sarbin, harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan layanan pemadam kebakaran dalam situasi darurat. Karena itu, Sarbin kembali meminta Kepala BAPEDA dan Kepala BPKAD memastikan rencana anggaran biaya atau RAB kebutuhan pemadam kebakaran yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Ia bahkan mendorong proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan lebih awal agar kebutuhan mendasar petugas damkar segera terpenuhi.
7: Bahkan kalau bisa dilakukan lebih awal dari proses penganggarannya sehingga sarana infrastruktur mendasar yang diperlukan oleh teman-teman di pemadam kebakaran dapat terpenuhi dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Maluku Utara, Rahmat Zabid, mengungkapkan saat ini armada pemadam kebakaran provinsi berjumlah 2 unit. Armada pertama merupakan hasil pengadaan tahun 2023 dengan kapasitas 3.500 liter, sementara satu unit lainnya merupakan pengadaan tahun 2025 dengan kapasitas 4.000 liter. Rahmat memastikan kedua armada tersebut saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun dari sisi peralatan pendukung masih terdapat keterbatasan. Salah satunya adalah panjang selang pemadam yang saat ini mencapai 50 meter dan dinilai masih kurang untuk menjangkau titik-titik kebakaran tertentu. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kapasitas pemadam kebakaran, terutama menghadapi musim kemarau dan potensi meningkatnya kejadian kebakaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Kita ke informasi lain. Stasiun pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Ternate mendorong peningkatan ekspor Maluku Utara melalui pengawasan mutu dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Berikut laporan Davi Baba.
0: Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau SPPM HKP Ternate mendorong peningkatan ekspor produk perikanan Maluku Utara melalui penguatan pengawasan mutu dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

0: penting agar pelayanan SPPM HKP semakin sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Setiap masukan yang muncul dalam forum akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan.
1: Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama untuk mengangkat nelayan dan produk perikanan ini nantinya bisa melakukan peningkatan ekspor produk perikanan, karena selama ini produk perikanan memang sudah ada ekspor tapi belum terlalu banyak, sehingga kita harapkan ke depan dengan pertemuan-pertemuan semua ini kita bisa dapat meningkatkan produk perikanan untuk tujuan ekspor.
0: Untuk memperluas akses pelayanan SPPM HKP, Ternate juga meluncurkan klinik mutu ikan. Layanan ini menjadi sarana konsultasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan terkait sertifikasi dan pemenuhan standar mutu produk perikanan. Hamzah menjelaskan, klinik mutu ikan menyediakan dua bentuk layanan, yakni konsultasi secara daring dan konsultasi secara langsung atau luring di kantor SPPM HKP.
1: Harapannya diluncurkannya klinik mutu ikan ini, semua permasalahan stakeholder itu dapat terselesaikan, baik secara online maupun secara langsung ke sini. Dengan terselesainya permasalahan-permasalahan itu, tentu kita berharap ekspor produk perikanan dari Maluku Utara ini akan meningkat.
0: Forum konsultasi publik tersebut dihadiri sejumlah instansi vertikal, organisasi perangkat daerah bidang kelautan dan perikanan, pelaku usaha perikanan, serta perwakilan media. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya SPPM HKP memperkuat pelayanan sekaligus membangun sinergi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara terus melakukan pendalaman penyelundupan senjata api ilegal yang dipasok ke Maluku Utara melalui jalur laut perairan Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, tidak terpengaruh provokasi dari luar.
4: Kasus penyelundupan senjata api ilegal yang diungkap Polda Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara terus diperdalam. Bahkan sejumlah perairan yang menjadi pintu keluar dan masuk kegiatan terlarang tersebut juga mulai diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada RRI menyatakan, pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui pasti kelompok yang sengaja melakukan penyelundupan senjata api ke Maluku Utara melalui Kabupaten Halmahera Utara.
3: Dari kelompok mana dan akan kita tidak lanjuti apabila itu betul-betul menyangkut kegiatan kepada kegiatan bakar. Dari TNI, dari BINDA, untuk sama-sama kita terus mengungkap peredaran senjata ini. Saat ini masih di daerah Halu, karena akses dari penangkapan kita beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu dengan kesadaran mereka menyerahkan tanpa mau disebut identitasnya, kami dengan terbuka menerima. Itu hal yang positif untuk kedamaian masyarakat.
4: Kapolda juga mengakui saat ini pihaknya mulai melakukan antisipasi terkait dengan provokasi dari luar kepada orang-orang tertentu yang ada di Maluku Utara. Langkah antisipasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan aparat TNI hingga Badan Intelijen Daerah agar Maluku Utara benar-benar aman dan tidak terbawa dengan kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada makar dan lain sebagainya.
3: Kita monitor ada ajakan seperti itu, namun kita mengantisipasi, kita lakukan antisipasi sedini mungkin wilayah Maluku Utara yang tidak terbawa-bawa dan tetap kondusif. Ya, kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan tetap damai dan aman, tidak terpengaruh provokasi dari luar, bersama-sama kita jaga Maluku Utara.
4: Sebelumnya, Polda Maluku Utara mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan penyelundupan senjata api lintas negara dengan inisial masing-masing BS alias UB, ZS alias EC, dan SC. Ketiganya diketahui menyelundupkan 3 senjata api jenis SS-1 rakitan, SS-2 semirakitan, lars panjang SMR, serta megasen dan munisi. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menerima 16 pucuk senjata api ilegal dari masyarakat di 4 desa, yakni Desa Igobula, Desa Seki, Desa Gurua, dan Desa Gura, Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Irwan Jailan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Kembali saya menyapa lagi untuk Ngoni. Sepertinya saya ulangi lagi, saya pesalam sahabat ya, biar Ngoni jawab saya pesalam ya. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Jauh. Senang sekali saya Toh Ramalan kembali menyapa lagi Ngoni. Tentunya program Sapa Kiera hadir sekarang sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur Sahabat Budaya. Ragam informasi dihadirkan, tentunya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menemani atau menghiasi Ngoni peruang dengar pagi ini sambil beraktivitas maupun istirahat ya. Istirahat alias santai-santai bersama keluarga di rumah Sahabat Budaya. Semoga Ngoni sehat selalu.

Cokaiba adalah adat budaya Gamrange yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kononnya tiga orang bersaudara, yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani, dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera, yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam, yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cokaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah tiga negeri atau Gamrange pada setiap peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedianya jumlah Cokaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua, dan Weda sebagai putra bungsu.

Sahabat Budaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenko Maluku Utara melaksanakan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait tindak lanjut laporan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenko Malu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta memastikan setiap laporan pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat Budaya, Bapak Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut dalam keterangannya mengatakan bahwa koordinasi dengan Ombudsman merupakan langkah penting ya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sahabat Budaya, pembangunan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan indikator penilaian ya, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Bapak Ladaryani bersama tim menyampaikan bahwa koordinasi tersebut juga berkaitan dengan persiapan penilaian pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Malu, Sahabat Budaya. Ya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara akan menjalani penilaian oleh tim penilai pada Agustus 2026 ini ya, Sahabat Budaya. Tentunya terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu, koordinasi dengan Ombudsman menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pelayanan publik sebagai bagian dari pembangunan zona integritas berjalan sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan, Sahabat Budaya. Baik, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pemukiman tetap berjalan meski kurang fiskal daerah tersebut. Maksud saya meski ruang fiskal daerah terbatas ya. Tiga pekerjaan jalan lingkungan dan akses perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kini telah mencapai progres fisik 100% Sahabat Budaya. Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Disperkim Maluku Utara, Bapak Jainuddin, usai mendampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara. Sahabat Budaya, Ibu Musrifa Al-Hadar saat meninjau langsung tiga lokasi pekerjaan bersama AKP Joy Sianipar dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Tiga titik yang diperiksa yakni Jalan Perkuburan Desa Galala, Pembangunan Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Sahabat Budaya, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang diarahkan ya untuk membuka akses masyarakat dari dan menuju kawasan permukiman. Tentunya di Desa Galala, pembangunan jalan perkuburan memiliki pagu 200 juta rupiah dengan panjang sekitar 170 meter. Progres fisiknya telah mencapai 100% Sahabat Budaya. Sementara realisasi keuangan tercatat sekitar 30%. Sementara di Kelurahan Guraping, pekerjaan jalan permukiman memiliki pagu 240 juta rupiah. Pekerjaan fisiknya juga telah mencapai 100% dan memasuki tahapan pemeriksaan ya untuk serah terima pekerjaan. Adapun di Desa Somahode, jalan permukiman sepanjang sekitar 115 meter dibangun dengan pagu 240 juta rupiah. Progres fisiknya telah mencapai 100% dan pekerjaan telah memasuki tahapan pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan ya sahabat, serta proses pencairan anggaran. Sahabat Budaya, capaian fisik tersebut tidak serta-merta menjadi tanda pekerjaan selesai secara administratif. Penyedia masih harus memenuhi sejumlah catatan ya apabila ditemukan kekurangan atau bagian pekerjaan yang perlu dirapikan dalam proses pemeriksaan serah terima Sahabat Budaya. Baik, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Wampa Ternate Suara Budaya Kiraha Sahabat. Waktu semenunjukkan pukul 6:58. Torang lanjutkan program Sapa Kiraha di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara dan dilakukan rekayasa lalu lintas terutama saat pelaksanaan Karnaval Budaya yang melibatkan ribuan peserta. Kepala Bapilit Bangda Kota Ternate Tamrin Marsoli yang juga merupakan anggota panitia JKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia menjelaskan, karnaval tersebut akan melibatkan ribuan peserta baik dari anggota JKPI maupun sebanyak 1.300 pelajar SD dan SMP di Kota Ternate akan terlibat dalam penampilan tarian soya-soya dan rangkaian karnaval budaya. Tamrin menghimbau masyarakat di wilayah yang terdampak agar menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Gamalama, Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat, hingga Salero. Menurutnya, panitia juga akan berkoordinasi dengan para lurah di wilayah terdampak untuk membantu sosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, meminta ASN dan perangkat daerah perkuat kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura. Ia mengingatkan kegiatan kurvei kebersihan tetap dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Ahlan menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Halmahera Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Menurutnya, kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama menjelang kedatangan tim penilai Adipura. Alan menekankan kawasan perkantoran dan fasilitas umum perlu mendapat perhatian dalam kegiatan kebersihan. Seluruh ASN juga diminta berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Alan berharap kegiatan kurvei berjalan konsisten hingga pelaksanaan penilaian Adipura. Kebersihan lingkungan diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Demikian kabar Kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore, yakni Kaso Mayoma, yang berarti

Kuamba Ternate Suara Budaya Kiraha masih di Sapa Kiraha bersama Tohramala Sapa Budaya. Baju merah dari Ancis Matarau Sapa Budaya. Apakah Ngoni pakai baju merah sekarang? Yang pasti warna merah ini kan melambangkan kekuatan gitu ya, keberanian, energi gitu Sapa Budaya. Jadi saya harap sih semoga energinya energi positif gitu ya. Oke, semoga sih begitu Sapa Budaya. Khususnya yang pakai baju merah sih. Tapi apakah Saoda juga pakai baju merah? Oh, Saoda, menyau dulu Saoda. Saoda pakai baju merah berarti pas sudah ya. Yang pasti Saoda punya keberanian, kekuatan, gairah dan juga energi positif lah gitu sahabat budaya. Baik, masih di Sapa Kiraha tentunya masih ada ragam informasi saya hadirkan untuk Anda.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Kiraha.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan mencatat masih terdapat kekurangan tenaga guru. Jumlahnya mencapai 60 orang guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di 4 kecamatan yang berada di wilayah daratan OBI. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Bapak Jamil Hadi, mengatakan kebutuhan guru di wilayah Pulau Tidore saat ini relatif telah terpenuhi. Namun kondisi berbeda terjadi di wilayah daratan OBA, sahabat budaya. Ya, seluruh guru di wilayah Pulau Tidore sudah cukup ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan sahabat, untuk 4 kecamatan daratan OBA masih tersisa 60-an guru yang belum terisi, sahabat budaya. Ya, tentunya kekurangan tersebut terdiri atas 26 guru kelas, 24 guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 6 guru pendidikan agama Islam, serta 3 guru agama Kristen. Dengan demikian, total kebutuhan guru yang masih harus dipenuhi di wilayah daratan OBA mencapai 59 orang. Sahabat budaya, pemenuhan kebutuhan guru tersebut menjadi perhatian penting ya, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Waraka Gamrangi adalah membedaki wajah dan sebagian tubuh calon pengantin sehari sebelum pernikahan yang dilaksanakan di Halmahera Tengah. Bedak yang digunakan terbuat dari bahan-bahan alami yang memiliki fungsi untuk menghilangkan segala kotoran yang melekat pada wajah dan badan kedua calon pengantin. Hal ini bertujuan agar kedua calon pengantin terlihat lebih cerah, bersinar, atau bercahaya pada saat melangsungkan pernikahan. Waraka Gamrangi merupakan kebiasaan membedaki atau luluran bagi calon pengantin sehari sebelum pernikahan yang bermanfaat untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit.

Baik sahabat budaya, itu dia dari Abjan, Tarima, Pantun Bumi Moro. Kalau dengar lagu ini tuh pasti ingatnya bagoyang Pantun Bumi Moro gitu ya sahabat budaya. Goyang-goyang gitu ya. Semoga bisa bikin Goni terhibur dan bersemangat ya, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini sahabat budaya. Baik, torang update perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara, Selasa 25 Agustus 2026, sahabat budaya. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sahabat budaya, peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya sahabat budaya, itu dia informasi mengenai perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Selasa 25 Agustus 2026. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk Ngoni, terutama Ngoni yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini sahabat budaya. Informasi terkait dengan perakiraan cuaca khususnya wilayah Maluku Utara sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id atau bisa badengar melalui Pro Ampa Ternate. Torang akhiri program Sapa Kiraha ya untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Selamat pagi, tabea subajau.

Habar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan Nasional tahun 2026. Penyambutan tersebut menjadi momentum kebanggaan bagi Pemkot Ternate, terlebih tahun ini salah satu putra terbaik Ternate, Haikal Kadafi, berhasil menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan keterwakilan Ternate di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih, selama sekitar 11 tahun Kota Ternate tidak memiliki perwakilan pada tingkat nasional. Tauhid menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas baik pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Beralih ke kabar selanjutnya. Aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur kembali berjalan normal setelah wilayah Flores diguncang gempa. Meski demikian, Kementerian Pariwisata Kemenpar meminta wisatawan dan pelaku usaha pariwisata tetap mengutamakan keselamatan di tengah potensi gempa susulan. Menteri Pariwisata Widianti mengatakan Labuan Bajo tetap terbuka bagi wisatawan dan kegiatan pariwisata secara umum berlangsung seperti biasa. Untuk memastikan keamanan wisatawan, Kemenpar melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, terus memantau kondisi hotel, restoran, kafe, destinasi wisata, fasilitas publik hingga aksesibilitas di Labuan Bajo dan sejumlah wilayah Flores. Taman Nasional Komodo masih dibuka dan aktivitas wisata berlangsung normal. Pelayaran menuju kawasan tersebut juga tetap beroperasi. Kondisi serupa terlihat di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo yang melayani penerbangan sesuai jadwal. Aktivitas wisata di Gua Rangko juga berjalan normal dengan sarana dan prasarana yang dinyatakan aman. Sementara itu, Desa Wisata Kompang Liang Dara kembali dibuka untuk wisatawan pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Desa Wisata Wailolos juga tetap menerima kunjungan wisatawan. BPOLBF turut membuka layanan informasi bagi wisatawan untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi destinasi serta keamanan perjalanan setelah gempa. Demikian kabar kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajow.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Cakaiba adalah adat budaya Gamrangnya yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kodonya tiga orang bersaudara, yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani, dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera, yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam, yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cakaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah tiga negeri atau Gamrangnya pada setiap peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, yang sedianya jumlah Cakaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua, dan Weda sebagai putra bungsu.

Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Adrian Fernando sahabat. Batamang sahabat budaya di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Subajo, kembali saya menyapa lagi Ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampa Ternate. Yang lagi badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni sehat selalu dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sahabat ya. Baik, di kesempatan pagi ini tentunya ragam informasi saya masih hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menemani maupun menghiasi Ngoni peruang dengar pagi ini sambil santai-santai maupun yang lagi sibuk-sibuk beraktivitas ya. Sahabat juga bisa bergabung yang mau berbagi informasi maupun cerita, saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon ya. Saya sebutkan di HP nomor di 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA boleh sahabat budaya di 0853 9853 3951.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tradisi Maulid Nabi di Indonesia selalu tampil beda dan luar biasa. Saat momen kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal tiba, berbagai sudut Nusantara merayakannya dengan cara yang tak biasa, yang mulai dari rebutan telur hias, mengarak gunungan hasil bumi, hingga ritual penyucian benda pusaka gitu ya. Jadi tak sekedar meriah sih sahabat budaya, setiap tradisi menyimpan makna spiritual mendalam dan rasa syukur yang begitu hangat sahabat budaya. Iya, tentunya ada beberapa tradisi unik ya pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal sahabat. Saya akan bagikan DAP informasi untuk Ngoni pada pagi hari ini, tapi sesaat lagi ya sahabat budaya di segmen berikutnya. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya. Kie Raha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Suara Budaya Kiai Rahab.

Sahabat budaya, tradisi Maulid Nabi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat ya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan ini umumnya berlangsung pada bulan Rabiul Awal, salah satu bulan dalam kalender Hijriah gitu ya. Kegiatannya bisa berbeda-beda sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Meski bentuknya beragam, kegiatan tersebut umumnya berkaitan dengan mengenang kehidupan Rasulullah, membaca salawat, mendengarkan kisah Nabi, berdoa, serta berbagi dengan sesama sahabat budaya. Karena tradisi itu, tradisi Maulid Nabi yang tidak hanya memiliki unsur keagamaan gitu sahabat, tetapi di sejumlah daerah juga menjadi bagian dari budaya masyarakat gitu. Nah, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi sebagian umat Islam ya untuk mengenang kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Maulid juga menjadi kesempatan untuk mengenang kehidupan Rasulullah. Tentunya sahabat budaya masyarakat dapat kembali mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memperbanyak salawat. Salawat menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan dalam acara Maulid gitu ya. Nah, tentunya juga mempelajari akhlak Nabi. Kisah Rasulullah dapat menjadi bahan untuk mengenal keteladanan beliau, mempererat silaturahmi. Yang pasti acara bersama dapat mempertemukan keluarga dan masyarakat, lalu juga berbagi dengan sesama. Ini penting sahabat budaya. Yang jelas sebagian tradisi Maulid juga diisi dengan kegiatan berbagi makanan atau sedekah gitu. Nah, di Indonesia memiliki banyak tradisi maulid yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Seperti di Yogyakarta dan Surakarta nih ya, tradisi sekaten sahabat budaya. Sekaten ini tradisi yang berkaitan dengan peringatan maulid nabi di lingkungan keraton Yogyakarta dan Surakarta. Di Yogyakarta, rangkaian sekaten berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan budaya, termasuk penyelenggaraan grebek mulut. Salah satu cirinya adalah gamelan sekaten yang dimainkan dalam rangkaian acara. Tradisi ini menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan dapat berkembang bersama budaya lokal gitu ya. Nah, di Yogyakarta selain sekaten juga ada grebek maulud. Sahabat budaya, untuk diketahui grebek maulud menjadi salah satu rangkaian tradisi yang dikenal dalam peringatan Maulid Nabi di Yogyakarta. Salah satu bagian yang paling dikenal adalah gunungan nih ya. Tentunya gunungan ini merupakan susunan hasil bumi dan makanan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Tradisi tersebut juga menjadi salah satu contoh pertemuan antara budaya keraton, kehidupan masyarakat, dan kegiatan keagamaan sahabat budaya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

bahas beberapa tradisi unik peringatan Maulid Nabi di Indonesia. Di Banten, peringatan Maulid Nabi dikenal dengan berbagai kegiatan muludan. Masyarakat dapat mengadakan pengajian, pembacaan sholawat, doa bersama, dan kegiatan berbagi. Di sejumlah tempat, peringatan juga dapat disertai dengan kegiatan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Lalu di Cirebon, ada panjang jimat. Panjang jimat merupakan tradisi maulid yang dikenal di Cirebon terutama dalam lingkungan keraton ya sahabat budaya. Rangkaian tradisinya berkaitan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan melibatkan prosesi tertentu yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana peringatan maulid memiliki bentuk yang khas sesuai sejarah dan budaya daerah. Di Kalimantan Selatan ada tradisi Bayun Maulid, sahabat budaya. Tradisi ini melibatkan anak-anak yang mengikuti prosesi Bayun atau diayun sambil diiringi pembacaan syair maulid. Tradisi tersebut menjadi bentuk perpaduan antara budaya masyarakat Banjar dan peringatan Maulid Nabi. Di Sulawesi Selatan, tradisi Maudu Lompoa merupakan tradisi yang dikenal masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, salah satu cirinya adalah penggunaan joloro, yaitu perahu yang dihias dan diisi berbagai perlengkapan serta hasil bumi. Tradisi ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat. Ya, sahabat budaya di Demak, tradisi grebek mulut namanya, dan tradisi ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Yang pasti kegiatan tersebut biasanya melibatkan berbagai rangkaian acara keagamaan dan budaya yang diikuti oleh masyarakat. Tradisi tersebut menjadi kesempatan untuk berkumpul sekaligus mengenang perjuangan penyebaran Islam di wilayah Demak. Ya sahabat budaya, masih ada lagi ya beberapa tradisi unik peringatan Maulid Nabi di Indonesia. Terang bakal bahas di segmen atau di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, tentunya Ngoni juga bisa bergabung yang mau berbagi ataupun share informasi cerita pada pagi ini. Saya mengundang Ngoni untuk bergabung, boleh ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-952-6665. WA me boleh sahabat budaya di 0853-9853-3951.